0: tu. No te ni ulu tete. Atai palawa.
1: Oh, what my can. Ooh, what a lot of mui. Mui te. Eh, what a kebune. Oh, makan makan puna wai ni jahiti. Ooh, luwa nai kemona kaya. Eh, nai kepaki pikai kia wai. Eh, mana mana makian anda wakol la ulawe. Oh.